gutandukanya imitima yabo mu kugamburukira ukuri gushishikara kugamika amazosi ereko araha agumbira ukuri ndagira ubwenge bwo kumenya icyiza n'ikibi ni igihe Yesu Kristo rero azoba atangaje birarangiye kazoba kabaye abantu benshi bibereye mu itiro ntabwo bashaka gutandukana n'ibibi nchuti unyumviriza turi kumwe mu kino gitondo na wewe unyumviriza uri hagati mu gihugu biciye kuri radio agakikwiye Yesu abwe icubahiro cyangwa ubuhanuzi boneka mu byayishuwe igice cy'13 abantu batiteze umanya batabyibaza ariko uhereye ubu turashobora kwandikana itwakiriye Yesu abwe icubahiro ikambaye cyo mu ijuru cy'ubugingo urashobora kandi kumenya neza yuko n'izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'urwibutso wewe nyene kandi urashobora no kumenya yuko izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'urupfu bivanye n'ibyo ukora cy'ijambo ry'Imana rivuga igihe utari kurakoreka yuko uri umunyakibi ibyaha ukora menya neza yuko byandikwa mu gitabo cy'amahonero kandi kwa mu gitabo cy'amahonero niba ukora ibyiza izina ryawe ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo likongera kandi likandikwa mu gitabo cy'urwibutso

0: Twakira yondi munywanyi ku murongo. Allo. Allo.
1: Ndakumva.
0: Namahoro.
1: Ndashima.
0: Tivugana nande ari he?
1: Nirame ubuzira sazi.
0: Ubuzira sazi namahoro.
1: Ego ni puri chaka yabaku. Umuhungu turi kumwe bukuri buzira sazi.
0: Aha.
1: Na mama n'abacu na mushikanje. Hamwe na papa arepo mu rugombo. Hamwe na nizi. Na irumba na niyo nzima. Ubose ndabipfuri cyaka yabagukeza.
0: Yego.
1: Namwe muri kuri radio yakakiza.
0: Yego.
1: Cyaka yabagukeza.
0: Sawa sawa.
1: Sawa.
0: Ngai buzira satse mugira umunsi mwiza.
1: Sawa.
0: Tugenda no butumwe bwanditswe na Chef Gide Damas mu cyabi zaka yabagukeza ku muryango wose ambye bibona wabuka na bose batembe neza ati bagiye dedone kurumere Carmel Kohare ijururisha yo mu cyabiza aho bari hose. Allo. Allo.
2: Amahoro.
0: Amahoro.
2: Ego.
0: Turavugana nande ari?
2: Orondye mu rushaka shaka.
0: Mu rushaka shaka ninde atwakuye?
2: Claude.
0: Urawe kaze Claude mukayabaguketa.
2: Kamande ni puri za kayabangu wewe ukambere nambe.
0: Urakoze cyane.
2: Ngende ku mugore wanga muzi kwizina rya Butoyi nagira kayabako. Ngende ku mutama wanje yitwa Ndonga mu Busongo nagira kayabako. Kandi puri za kayabako mama wanje muzi kwizina rya Rahe. Mbeka nifurize akayabaku nabantu batarabironka. Imana na ite kubafasha mu baje kubironka. Eka nifurize akayabaku mutama itwa Benwa nga ku mudugu. Nurugo gwiwe. Numutama bitwa Kagiye nga ku mudugu. Murubyaro gwiwe. Eka nifurize akayabaku ategeka nga igihungwe. Mbono mukuru w'ishengero ryo nganye ni gihungwe. Nabazomora igihungwe. Bagira ko yabagukeza. Kandi abipfundize indirimbo ya Voix des Anges ibirori ngawe ni gihungwe.
0: Ndagushimire cyane Claude.
2: Yego namwe murakoze.
0: Tibandanya n'ikiganiro cyacu witwa Bera Komikona takayabagukeza kuri papa we na mama we n'abavukana bose bariko barabisangira takayabagukeza kuwitwa Cynthia Chanel Fanny n'abamuzi bose ku izina rya Bera bose ngo bifurije akayabagukeza 62 ubusa ubusa ubusa ubusa 6666 niyo nimero mutwakurako Agatayo twagiye no twasoranje mu bitaratakaye bagukeza kuri mama wiwe muyomba ibukinanya na mudogo wiwe ndayisenga bari kumwe niyo nkuru ku mikoni basaza biwe bose bari kumwe bagira akayabagukeza babofre biwe mu bitare n'abarindora ku mpinga n'abamuzi bose ku izina rya soranje mu bitare bagira akayabagukeza. Allo.
3: Yego ndoko kwa yokanase.
0: Mwiri wa mahoro gandiho.
3: Yego kirashire.
0: Ndagwa ikaze nawe mukayabagukeza.
3: Oka babiri muri kumwe muri wa kuri ndera kit.
0: Yego.
3: Kanje mbona nkoza ngo kete mu ndamu wanje mkeze bana dati. Ama kembo nkoza ngo ko abana bangi turi ku. Kanje mbona muri wa kuri singi za ukana za kaba ku kwet. Ama kembo muri shun hay neri ta kaba ku kwet. Ama kembo na yesaya ku kana duru mudengo ta kaba ku kwet. Kanje mbona Nampaknya kemudian dia tidak okay. Sebab nama dia semua itu untuk saya okay dah semua ini. Jangan cepat untuk kita jangan dia saya okay dah sama aku.
0: Dagu sih mereka cakap nego sendiri aku bukan.
3: Okay, nama mereka lagi kau kau dah dia agak.
0: Sawa sawa.
3: Semua itu.
0: Nama.
3: Okay.
0: Witu agak tayeri, beri imbi. Ifu dia kaya aku keja sebukan ayah aku kembali mumnya nyeha. Na madame wiwe ndayishimiye ndashimiye ati bagiye Dondi Beni Gabera Kenny Niyo okay wese ngo bagere akayabaguketse.

0: Urifuza kumenya no kumviriza indirimbo ziryoshye zicuraranzwe neza mu majambo meza no mu gahogo k'abaririmbyi b'iwacu i Burundi.
1: Kaze mu kiganiro indirimbo z'iwacu.

intege ubere ubwize n'amahigwe mako gahanuza abandi mana cyano hantu ndiko ndakorera ntibikunda ntibipasa ntibirengana uzara guzuhanuza kuko hari guzuhanuza umuntu gusanga kujanye mu nzira z'intazi akabwira ati ngo tibujyewe nta kiri uronka akarore atizana ndikunda kujane kwa barumenye hariho ate agataguha abakiriya bacha bisuka n'ibindi no ganuzera abantu bameze uko.

mana cyane kutwongera kandi kajyo nkaka murano masaha ya nimugoroba mega abanezerejwe no kuba imana iduhaye